0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong adanya toko khusus yang memasarkan produk UMKM JFJ umumnya Papua di Jakarta. Hal itu disampaikan saat mengunjungi stand pameran UMKM di Dekranasda JFJ dalam ajang Kriya Nusa di JCC Jakarta. Pendengar, menurut Mandenas, perkembangan produk UMKM yang dihasilkan para pelaku usaha melalui Dekranasda Jaya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Baginya, promosi produk UMKM Papua tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan pameran. Untuk itu perlu ada langkah lanjutan dengan menyediakan tempat khusus untuk memajang sekaligus menjual berbagai hasil kerajinan dari Papua. Diungkapkan, toko tersebut nantinya dapat menjadi pusat promosi produk kerajinan UMKM dari berbagai daerah Papua. Keberadaan juga diharapkan dapat menarik wisatawan dan masyarakat luas untuk mengenal serta menikmati produk yang memiliki ciri khas Papua. Diharapkan keberadaan toko itu dapat menjadi bentuk keberlanjutan promosi yang selama ini dilakukan melalui berbagai pameran di Kranasda. Ditambahkan produk UMKM Papua yang dipasarkan di toko tersebut dapat menjadi pilihan souvenir bagi pengunjung maupun koleksi pribadi. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti bersama upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang disiarkan oleh seluruh RRI yang berada di tanah air.
1: Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Takfi Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi Komandan Upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan Inspektur Upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia.

0: Pogo Panjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Panjata.

0: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
1: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
0: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
2: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Terima kasih. Mengingat kita telah selesai dilaksanakan dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila.
2: Hormat, tanda tangan.

0: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
2: Hormat, panjatan.

0: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
0: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu

0: kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegung di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah,

0: Qawiyya Matin. Engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami, hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini komandan upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat, sanjata.

hormat, senjata.

0: 报告，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramatama dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramatamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, dia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965. Di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam Sumur Tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti, ucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti siaran langsung jalannya upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang disiarkan langsung dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan di momen Hari Kesaktian Pancasila ini diresmikan juga Monumen Kesaktian Pancasila di tempat upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kebersamaan kita di Lintas Wamena siang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, saya ada akan menemani Anda menghadirkan rangkaian informasi juga selingan musik pengantar aktivitas.
2: Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku nggak mau pacaran sama orang yang nggak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu saat ini menunjukkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Ketua Dekra Nasda Papua Pegunungan Nyonya Anggita B. Tabo mendorong para perajin untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk kerajinan lokal. Selain itu, pendengar, anggota Komisi 13 DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong adanya toko khusus yang memasarkan produk UMKM Jaya Wijaya umumnya Papua di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi stan pameran UMKM Dekra Nasda Jaya Wijaya dalam ajang Kriya Nusa di JICC Jakarta pada Rabu 30 September lalu. Menurut Mandenas, perkembangan produk UMKM yang dihasilkan para pelaku usaha melalui Dekra Nasda Jaya Wijaya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Dikatakan Dekra Nasda ini suatu kemajuan yang luar biasa dalam produk UMKM yang digagas oleh ibu-ibu Dekra Nasda Jaya Wijaya. Baginya, promosi produk UMKM Papua tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan pameran. Untuk itu perlu ada langkah lanjutan dan salah satunya dengan menyediakan tempat khusus untuk memajang sekaligus menjual berbagai hasil kerajinan dari Papua. Diungkapkan toko tersebut nantinya dapat menjadi pusat promosi produk kerajinan UMKM dari berbagai daerah di Papua dan keberadaannya juga diharapkan dapat menarik wisatawan dan masyarakat luas untuk mengenal serta menikmati produk yang memiliki ciri khas Papua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.

0: Kece lagi. Berantem ini yang dapat. Kece lagi.
1: Oh, jangan lagi saja.
0: Kece mi. Bandnya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
1: Bentuk jendela pesawat, mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang ini tidak terasa sudah pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan menemani suasana siang ini, cuaca bersahabat ya, dan kami akan hadir dengan lagu etnik dari beberapa daerah di tanah air sebagai bentuk apresiasi budaya bangsa yang selalu membuat pesona bangsa Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Batik Megamendung adalah batik tradisional khas Cirebon. Berdasarkan banyak literasi, motif Megamendung dibuat oleh Pangeran Losari yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Saat itu, Pangeran Losari terinspirasi dari motif Cina. Bedanya Megamendung dengan motif awan milik Tionghoa hanyalah pada gradasinya. Motif awan milik Cina tidak ada gradasi warna. Motif Megamendung diciptakan untuk saling mengayomi. Ini terlihat dari dua kata, Mega dan Mendung. Mega berarti awan dan Mendung berarti redup. Ini maksudnya menaungi atau mengayomi. Mega itu menggambarkan awan yang luas dan Mendung adalah simbol keraton Cirebon yang berkewajiban mengayomi serta melindungi rakyatnya. Selalu membawa kesejukan dan kedamaian. Pada bentuk Megamendung, kita bisa lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam, kemudian melebar keluar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan manusia yang selalu berubah, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru, menuju kembali ke dalam penyatuan diri setelah melalui pasang surut kehidupan yang pada akhirnya kembali ke asalnya. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lingkungan kecil yang kemudian bergerak membesar, kemudian keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi pada putaran kecil namun tidak terputus.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kebuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita siang ini dengan lagu etnik dari beberapa daerah di tanah air kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada hiburan tersendiri lewat hadirnya lagu daerah. Baik, kita akan simak informasi-informasi dari dunia olahraga lewat dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between...
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam, Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rere Bohileng Pofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-41 dan langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mosan Juri Time pada menit ke-90+4. Usai laga berarti Eritrea, Esa meyakinkan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had a chance, they hit the post, and they are number 10 and was playing there, very important to look after, and we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized the lead, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: Playing, they are a very difficult team, especially playing it at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertama.

0: Master. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap pugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.

Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jiong Jiong.

0: batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari

0: Istri Kandi Buleleng.
1: Segenap keluarga besar FPI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya

nya tolong dimudahkan. Dan itu yang tanyakan setiap unit muan ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-deg.

0: sedangkan Indonesia Raya Wing Multi Event Level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan sekala.
1: Juga berdoa kalau memang unsur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam memang itu.

0: Sports MLBB. Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fendrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fendrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

0: reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
2: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian tadi warta berita olahraga dari Pro3 jaringan berita nasional. Siang ini Anda masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Wamena yang mengudara langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64, Wamena, Papua Pegunungan. Selamat beraktivitas di siang hari ini, semoga sukses terus berpihak pada Anda.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Dan terbaru, DPR Papua Pegunungan bersama pemerintah provinsi resmi menyepakati APBD perubahan tahun anggaran 2026. Anggaran belanja daerah ditetapkan mencapai 1,957 triliun dengan sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan. Pendengar, siang ini kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan tembang-tembang irama dangdut untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tetap semangat, optimis dengan aktivitas Anda saat ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang disiarkan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena, Papua. Dan kami akhiri untuk acara lagu-lagu dangdut untuk hari ini ya. Semoga bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada. Lebih terkhususnya buat pendengar setia kami di Pro 1 RRI Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dibahas dalam rapat koordinasi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta. DPRP dan pemerintah provinsi resmi menyepakati APBD perubahan tahun anggaran 2026. Bersama saya, Salma Tanasikona, inilah Warta Berita Sore. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026, selengkapnya.

0: Rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dibahas dalam rapat koordinasi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat penyediaan hunian bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, sejumlah kepala lembaga negara, serta kepala daerah se-provinsi Papua Pegunungan di Jakarta. Rakor membahas penguatan program perumahan rakyat, termasuk rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tersebut direncanakan terdiri dari 2.000 unit rumah bagi masyarakat dan 200 unit rumah bagi kepala suku. Mendagri mengatakan sejumlah aspek teknis masih dimatangkan bersama lembaga terkait, diantaranya BPKP, LKPP, dan BPS, agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran. Usai membahas program perumahan Papua Pegunungan, rakor dilanjutkan dengan pembahasan program gentengisasi sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan juga indah. Mendagri menyebut penggunaan genteng pada rumah masyarakat menjadi salah satu upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman sekaligus mendukung penguatan sentra produksi genteng di daerah. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat, Majalengka, dan Purwakarta dalam pengembangan program gentengisasi. Menurutnya, penguatan UMKM produsen genteng harus dibarengi peningkatan kualitas produk sehingga program tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan sentra produksi genteng diharapkan dapat terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosai, saat membuka sosialisasi budaya baca dan literasi serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tahun 2026 di Wamena. Lukas berharap peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara pribadi, tetapi mampu menerapkan di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, serta menjadi penggerak budaya literasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Pegunungan, Antoni Mirin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di kalangan peserta didik maupun masyarakat. Kegiatan melibatkan perwakilan sekolah menengah, pendidikan khusus, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang literasi.

0: DPR Papua Pegunungan bersama pemerintah provinsi resmi menyepakati APBD perubahan tahun anggaran 2026. Anggaran belanja daerah ditetapkan mencapai 1.957 triliun dengan sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan. Selengkapnya, laporan disampaikan Epifania Rehat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat pleno penetapan sidang paripurna masa sidang tahun 2026 di Wamena. Persetujuan tersebut dicapai setelah pembahasan maraton selama 2 hari. Mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Sekretaris Daerah Elai Giban menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRP atas sinergi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Dalam APBD perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,704 triliun, terdiri dari PAD sekitar Rp193,75 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,51 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,957 triliun dengan defisit sekitar Rp253,26 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan neto daerah. Selanjutnya, dokumen Raperda APBD perubahan tahun 2026 akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sekda Elai Giban juga meminta seluruh OPD segera mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan sehingga tidak ada pekerjaan yang ditunda hingga tahun berikutnya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehaan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian pelayanan publik pada 4 OPD di Kabupaten Lanijaya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mencegah terjadinya mal administrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Meki Kumurawak.
2: Tim Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 4 organisasi perangkat daerah atau PD di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Penilaian berlangsung 28 hingga 30 September 2026, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial. Tim Ombudsman yang terdiri dari Asisten Madya Fernandes Bonai dan Asisten Pratama Immanuel Manufandu dinampingi Kabak Organisasi Esther PK diterima Sekretaris Daerah Lanijaya Tendin Wenda bersama staf ahli bidang pemerintahan Yohanes B. Sanggur. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait standar pelayanan publik. Pada hari terakhir, tim Ombudsman menyampaikan review awal hasil penilaian kepada Sekda Lanijaya sebelum mengakhiri kegiatan dan kembali ke Jayapura. Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi.
0: Ketua Dekranasda Papua Pegunungan Nyonya Anggeta Betabo mendorong para perajin untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk kerajinan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Ketua Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggeta Betabo, mendorong para perajin di Papua Pegunungan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk kerajinan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Nyonya Anggeta saat mengunjungi stand Dekranasda Papua Pegunungan dalam pameran kerajinan Kria Nusa di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Dalam kunjungannya, Nyonya Anggita melihat berbagai produk kerajinan khas Papua Pegunungan yang mencerminkan kekayaan budaya, kreativitas, serta potensi ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, inovasi harus dilakukan tanpa menghilangkan identitas budaya Papua Pegunungan. Pengembangan dapat dilakukan melalui desain, kualitas, kemasan, hingga strategi pemasaran. Nyonya Anggita juga mendorong perajin memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas pemasaran. Menurutnya, keikutsertaan dalam pameran menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka jaringan dan peluang kerjasama. Dekranasda Papua Pegunungan, lanjut Nyonya Anggita, akan terus mendukung promosi dan pengembangan perajin dengan harapan produk kerajinan Papua Pegunungan semakin dikenal secara nasional dan ke depan mampu menembus pasar internasional. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kepolisian Resort Jayawijaya memastikan situasi keamanan di Wamena tetap aman dan terkendali di tengah kegiatan ibadah dan mimbar bebas. Ya, maksud kami di tengah kegiatan ibadah dan mimbar bebas KNPB yang berlangsung di sekretariatnya. Pengamanan dan patroli dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Laporan selengkapnya disampaikan kembali dari Evipania Rean.
4: Kepolisian Resort Jayawijaya memastikan kegiatan KNPB di Wamena berlangsung dalam bentuk ibadah dan mimbar bebas di sekretariat tanpa aksi turun ke jalan pagi kemarin.

0: memastikan situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya tetap aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di Kota Wamena juga berjalan seperti biasa. Lebih lanjut, Kabak Ops Polres Jayawijaya menegaskan pendekatan komunikasi dikedepankan dalam pengamanan untuk mencegah terjadinya gesekan dan menjaga situasi tetap kondusif. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Pendengar, sekian warta berita sore edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

Indonesia. 4.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 MHz. Dan pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena untuk hari ini. Dan tetap mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
2: Halo teman-teman pendengar, balik lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Hari ini yang memandu siaran kali ini, saya Naisa dan teman saya
3: Bella.
2: Kami akan membahas topik yang sangat menarik hari ini. Topik yang kami akan bahas hari ini judulnya tentang pajak bertutur generasi muda. Sebelum itu Bella, kok kabar baik?
3: Baik.
2: Oke, teman-teman, sebelum kita membahas topik kita kali ini, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Oke, teman-teman pendengar. Nah, sekarang kita akan masuk membahas topik kita yang tadi. Bella, apa sih itu pajak?
1: Pajak bertutur adalah kegiatan edukasi perpajakan yang ditunjukkan terutama kepada generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa.
0: Oke, kalau menurut saya, pajak adalah iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada negara berdasarkan aturan yang berlaku. Uang dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat. Nah, teman-teman pendengar, kenapa generasi muda perlu tahu pajak? Nah, jadi generasi muda perlu tahu tentang pajak karena suatu saat mereka akan menjadi orang yang bekerja, punya usaha, dan ikut berkontribusi kepada negara. Dengan memahami pajak sejak dini, kita bisa lebih tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan. Nah, tujuannya pajak untuk masa depan Indonesia apa sih, Bella?
1: Tujuan pajak punya peran penting dalam masa depan Indonesia karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Jadi generasi muda perlu memahami pajak sejak sekarang karena nantinya generasi muda akan menjadi bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Oke. Nah, untuk kita pelajar, apa sih yang bisa dilakukan untuk kita pelajar sekarang? Nah, yang perlu kita lakukan sebagai pelajar adalah belajar dan memahami dasar-dasar pajak sejak dini. Yang kedua, mencari informasi yang benar tentang pajak. Bukan hanya ikut-ikutan anggapan orang. Kalau sekarang kan warga negara Indonesia kadang malas bayar pajak, padahal pajak juga sangat berarti untuk Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai calon warga negara. Yang keempat, ikut menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik, karena fasilitas tersebut juga mendukung kehidupan masyarakat. Yang kelima, mempersiapkan diri menjadi generasi yang sadar pajak ketika nanti sudah bekerja atau memiliki usaha. Jadi, teman-teman pendengar, walaupun kita masih pelajar dan belum membayar pajak sendiri, kita tetap bisa mulai dengan belajar, memahami, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pajak bagi masa depan Indonesia. Oke, Bella, kita tadi sudah berbicara tentang pajak nih. Sekarang, dampak positif dan negatif dari pajak apa sih?
1: Baik, dampak positif dari pajak adalah pajak bertutur merupakan kegiatan edukasi perpajakan yang ditunjukkan kepada generasi muda untuk mengenalkan pentingnya pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar mengenai pajak sejak usia dini. Dengan adanya pendidikan perpajakan, generasi muda diharapkan tidak hanya mengetahui pengertian pajak, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Salah satu dampak positif pajak bertutur adalah meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai perpajakan.
0: Oke, itu dampak positifnya ya. Saya juga mau tambah. Nah, jadi dampak positif dari pajak juga kita dapat membantu membiayai pembangunan seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit yang tadi saya sudah bilang. Kita juga dapat mendukung pelayanan publik. Kita juga dapat membantu pemerintah menjalankan berbagai program untuk masyarakat. Kita juga dapat mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi bagi negara. Nah, itu dampak positifnya nih. Kalau dampak negatifnya, beban pengeluaran masyarakat bisa bertambah karena adanya pajak. Yang kedua, jika pengelolaannya tidak baik, masyarakat bisa merasa dirugikan atau kurang percaya. Yang ketiga, pajak tertentu dapat membuat harga barang atau jasa menjadi lebih mahal. Nah, jadi teman-teman pendengar, pajak memiliki dampak positif yang besar bagi pembangunan, tetapi tetap perlu dikelola secara baik dan transparan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, mari kita dengarkan satu dua tembang berikut.

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, balik lagi nih bersama kami. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas topik kita. Bella, menurut kok apa sih manfaat pajak untuk kita?
1: Salah satu manfaat pajak utama pajak bertutur adalah peningkatan literasi perpajakan generasi muda. Banyak anak muda yang masih menganggap pajak sebagai sesuatu yang hanya perlu diketahui oleh orang yang sudah bekerja. Padahal, pemahaman tentang pajak penting dimiliki sejak sekolah karena generasi muda merupakan calon pekerja.
0: Oke, nah teman-teman pendengar, pajak generasi muda dalam kesadaran pajak. Nah, jadi generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran pajak sejak dini. Walaupun kita masih pelajar dan belum memiliki kewajiban pajak, seperti orang yang sudah bekerja, generasi muda bisa mulai dengan mempelajari apa itu pajak, memahami manfaatnya, dan membangun sikap jujur serta bertanggung jawab. Kesadaran pajak penting karena generasi muda nantinya akan menjadi pekerja, pengusaha, dan bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi bagi negara. Nah, jadi kesadaran pajak tidak harus menunggu kita dewasa. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu mengenal, memahami, dan menyadari bahwa pajak memiliki peran dalam pembangunan Indonesia. Nah, Bella, apa yang terjadi kalau kita masyarakat tidak membayar pajak?

0: memiliki kewajiban pajak tidak membayar pajak, penerimaan negara bisa berkurang. Akibatnya, pemerintah memiliki lebih sedikit dana untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain itu, orang yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan.
1: Oke, jadi teman-teman pendengar, membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di pajak era digital. Nah, jadi di era digital, teknologi membuat informasi dan pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah diakses, dan masyarakat dapat memperoleh informasi pajak dan melakukan berbagai urusan perpajakan secara online melalui layanan digital pemerintah. Bagi generasi muda, perkembangan ini membuat kita bisa lebih mudah belajar tentang pajak dan mendapatkan informasi dari sumber resmi. Jadi, di era digital, teknologi bukan hanya memudahkan kita berkomunikasi dan belajar, tetapi juga membuat layanan perpajakan menjadi lebih mudah dan praktis. Karena itu, generasi muda perlu memanfaatkan teknologi untuk mengenal pajak dengan lebih baik. Oke, Bella, kalau pajak dan pembangunan di daerah, itu perannya apa?
0: Pajak juga berperan dalam mendukung pembangunan di daerah. Penerimaan negara dan daerah dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik. Jadi pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya ikut mendukung tersedianya fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.
1: Oke. Nah, kita masuk pada pajak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman pendengar, pajak sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, walaupun kadang kita tidak menyadarinya. Contohnya, kita saat membeli barang atau menggunakan layanan tertentu, bisa terdapat pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak juga berkaitan dengan fasilitas yang kita gunakan sehari-hari, seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik. Jadi, pajak bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Tanpa kita sadari, pajak berkaitan dengan berbagai aktivitas dan fasilitas yang kita gunakan sehari-hari. Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: teman-teman pendengar. Sebelum kita tutup nih, saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Karena dari tadi kita sudah tegang sekali. Oke? Okay? Oke, okay. Kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan pajak namanya. Oke, okay, saya pertama ya. Aku bukan uang jajan, tapi dibayar kepada negara dan digunakan untuk mendukung pembangunan. Aku siapa?
1: Pajak.
0: Nah, betul. Kau lagi?
2: Aku sering dilewati setiap hari, menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, dan perlu biaya untuk dibangun. Aku apa?
0: Jalan.
2: Benar.
0: Oke, salah lagi ya. Aku tempat anak-anak belajar dan menuntut ilmu. Pembangunanku juga membutuhkan biaya. Aku apa?
2: Sekolah.
0: Oke, betul. Lanjut kau lagi.
2: Aku bukan superhero, tapi ikut membantu pembangunan negara. Aku apa?
0: Yang pasti pajak dong. Oke, sekarang kita main benar atau salah. Kau duluan.
2: Benar atau salah? Pajak hanya digunakan untuk membangun jalan.
0: Salah dong. Oke, salah. Generasi muda perlu mengenal pajak sejak dini. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Oke. Kau lagi.
2: Benar atau salah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara.
0: Benar. Oke, salah lagi. Pelajar tidak perlu mengetahui apapun tentang pajak. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Oke. Sekarang kita masuk kepada pilih cepat. Jadi nanti saya bicara, terus nanti kau bilang apa yang ada di otakmu. Langsung kau bilang. Kalau dengar kata pajak, yang pertama muncul di pikiranmu apa?
2: Uang.
0: Oke. Sekarang kau lagi tanya saya.
2: Kalau bisa memilih pembangunan satu fasilitas di daerah, kalian pilih?
0: Sekolah.
2: Oke. Okay.
0: Kalau bisa, menurut kau, belajar tentang pajak itu?
2: Penting.
0: Nah, oke. Okay. Saya punya tebak-tebakan agak lucu sih. Kau mau ini kah tidak? Mau menjawab kah tidak? Mau menjawab kah tidak nih? Kalau saya tanya, kalau pajak bisa ini bicara, kira-kira dan nanti mau bilang apa?
2: Saya ikut membangun Indonesia.
0: Oke. Jadi teman-teman, harapan kita untuk generasi muda adalah supaya kita dapat lebih sadar dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia. Bukan hanya mengetahui apa itu pajak, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan mau berkontribusi untuk negara. Jadi harapan kita sebagai generasi muda, kita tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga menjadi generasi yang sadar pajak, jujur, bertanggung jawab, dan ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
2: Pajak bertutur merupakan kegiatan edukasi yang penting untuk mengenalkan perpajakan kepada generasi muda sejak dini. Melalui kegiatan ini, generasi muda dapat memahami pengertian, fungsi, dan peran pajak dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan dengan pembangunan negara. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi mereka ketika memasuki dunia kerja, menjalankan usaha, dan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan.
0: Oke, jadi teman-teman pendengar, kesimpulan kita di hari ini, jadi pajak bukan hanya tentang membayar kepada negara, tetapi juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung

0: pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai mengenal dan memahami pajak sejak dini, serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena generasi muda hari ini adalah bagian dari masa depan Indonesia. Mari bersama-sama menjadi generasi yang sadar pajak dan peduli terhadap pembangunan Indonesia. Oke, teman-teman pendengar, sebelum saya mau tutup nih, saya ada satu pantun. Nanti Bella bilang cakep deh. Oke. Oke. Pergi ke pasar membeli pepaya.
1: Cakep.
0: Cakep. Pulangnya membawa buah delima.
1: Cakep.
0: Mari sadar pajak sejak usia muda untuk Indonesia yang maju bersama. Yeay, kok ada pantun ke tidak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Pagi hari minum jamu.
0: Cakep.
1: Duduk santai di bawah cemara.
0: Cakep.
1: Mari belajar tentang pajak selalu demi masa depan Indonesia tercinta.
0: Oke. Teman-teman pendengar, jam sudah 10 menit lagi, pukul 16.30. Sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa mendengar kami siaran Labewa pada hari Selasa dan Kamis setiap 15.30 sampai 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasama dari Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Saya Naisa dan teman saya
1: Bella.
0: Sampai berjumpa di siaran berikutnya.
1: Dadah.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pendengar di mana pun Anda berada, 97,1 MHz. Dan untuk hari ini edisi Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 ya. Jangan lupa untuk hari ini mengikuti Beranda Astacita Nasional yang tentunya kita relay nanti dari RRI Pro 1 Jakarta, yang tentunya nanti akan hadir RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon. Di mana nanti RRI Bandung akan berbicara dengan membahas topik Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak, dari RRI Bovendigul, Kekerasan Seksual Pada Anak. RRI Sibolga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. RRI Cirebon berani berkata tidak mengenal batas, menghormati sesama.

0: gara-gara kau menguap. Bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35 ribu kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, kan kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak. Namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya gak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan gak usah lapor meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia gak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban sebagai besar, orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu

0: tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukan akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih. Anaknya cepat melupakannya gitu, meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu, dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polsabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih. Suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Raffi Fatul Anin Taufik, selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa

0: yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
1: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka itu membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka itu bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
0: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang

0: ngakaknya ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh kepada orang-orang sosial media.
1: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
1: Ini pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam cara mendidik anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
0: Itu selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman, gitu. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah hal negatif, seperti kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini, kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hoax itu hal yang salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi. Dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk

0: Atasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Branda Astacita, sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia STSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Nah, ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali
2: kejadian tersebut. Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul selanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
2: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak, dari tidak jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
2: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
2: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
2: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seorang yang mengalami

0: kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harus. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bukan Ibu ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bukan Ibu sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bukan Ibu yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPR Bukan Ibu ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bukan Ibu juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: RRI dimana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open-minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Baca. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual itu sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian usia sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja, itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong. Kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyain apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu
1: ya. Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Apalagi anak-anak
0: murung gitu.
1: Benar, benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita. Lumayan banyak gitu. dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya, benar.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau Abdul lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan, jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
0: ada batasnya,
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
0: Benar
1: gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar, atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti

0: Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiru Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu-wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu, ya dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, kok alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, nah itu.
0: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus

0: Kalau menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan

0: ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
1: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau meminta

0: sudah diancam, iya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena kris itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan rasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam,

0: Tian disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwa setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar dimanapun Anda berada, itu dia Asta Cita yang tentunya kita dengarkan dari Pro 1 Jakarta ya. Dan sore hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Dan kami masih menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Ya, dan juga pendengar, tentunya hari ini di tanggal 1

2026 di mana kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang selalu dirayakan di tanggal 1 Oktober 2026. Dan di mana pendengar bahwa untuk Hari Kesaktian Pancasila hari ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Untuk Anda tentunya kami menantikan atensi Anda ya, untuk menunggu atensi Anda tentunya dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, silakan untuk Anda yang ingin mengucapkan Hari Kesaktian Pancasila boleh bergabung di line interaktif kami ya di 0811 482 840. Kami menunggu atensi Anda sampai pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan jangan lupa nanti di pukul 19 untuk mengikuti Gema Tanah Papua untuk hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tentu juga bahas satu pro satu RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan ya, informasi yang kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi

Ya, Listio Sigit Prabowo sebagai kepala staf kepresidenan dalam Kabinet Merah Putih ya, Kamis 1 Oktober 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Dan pelantikan Listio Sigit Prabowo menjadi bagian dari perubahan susunan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo. Nah, sebelumnya Listio Sigit menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri.

Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Merah Putih Kamis 1 Oktober 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, Dudung Abdurrahman menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat

mengenai tentang pelantikan ya, di mana Presiden melantik Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ya pada hari

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh

0: radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. 4.

0: Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

97,1 Pro 1 RRI Womena, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, kita sudah meninggalkan bulan September dan hari ini kita melangkah di hari pertama bulan Oktober 2026. Bulan baru, semangat baru pendengar RRI Womena dimanapun Anda berada. Semoga di bulan ini kita mendapatkan berkah ya yang luar biasa dan berkat yang tentunya luar biasa juga, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan apapun planning kita ke depannya semoga selalu dilancarkan. Dan juga Oktober ini adalah bulan yang spesial, di mana di bulan ini ada hari kesaktian Pancasila, ada hari Sumpah Pemuda, ada hari kesehatan nasional, bulan perjuangan, bulan persatuan, bulan kesehatan, dan mungkin ya bulan kelahiran Anda. Pendengar, bulan baru bukan cuman ganti kalender di dinding ya. Bulan baru itu saatnya kita ganti cara pandang. Yang di September kemarin gagal, mari kita coba lagi di Oktober. Yang September kemarin malas-malasan, Oktober harus lebih rajin dong. Dan yang September masih sakit hati, di Oktober kita maafkan, kita harus bisa move on. Pokoknya ingat 3 kunci di bulan Oktober ini, tetap sehat, musim hujan mulai datang, semoga ya, walaupun ya kita masih diuji ya. Soalnya ini bisa dibilang ya, walaupun memang beberapa akhir ini sering gerimis, tapi ya udah cuman datang sebagai kode aja dan masih banyak lebih terkhususnya warga Wamena dan sekitarnya yang merasakan dari dampak musim kemarau. Jadi dampaknya adalah kekurangan air gitu ya. Ya pokoknya musim hujan mulai datang, jaga kesehatan, minum air hangat, pakai jaket, tetap semangat, jangan menyerah dengan mimpi. Wamena ini dingin, tapi hati harus tetap hangat untuk berjuang. Tetap bersyukur karena setiap hari yang Tuhan kasih adalah hadiah. Ya pokoknya kita doain aja ya, semoga Oktober ini rezeki kita semakin lancar, amin ya, dan selalu berikan kesehatan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Gematan Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Kejati Papua usut dugaan korupsi dua proyek jalan di Bovendigul. Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya sosialisasikan peradilan dan sanksi hukum adat Hubula. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Sesilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
3: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
4: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Kriwage, Kampung Kriwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Kriwage dan Distrik Kombai Kriwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukumnya berlaku.
3: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
4: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan kasubag program pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul.
3: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Gerakan percepatan tanam padi PMAAS resmi dibuka dengan target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
5: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
6: Syukur punya menteri yang sehebat Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kesejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modal ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini, dia lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Pak Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita Nabire dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini secara resmi membuka kick off gerakan percepatan tanam padi PMAS ya, AAS yang dilaksanakan di SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
5: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Saudara, dari Nabire kita menuju ke wilayah pegunungan. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula, Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
7: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Tehubung Lama di Kabupaten Jayawijaya. Sosialisasi dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di aula kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
8: Tentang peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya tentang peradilan adat, itu nomor 12 peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dia punya turunannya, dia punya lampiran keputusan itu tentang sanksi-sanksi denda adat di Kabupaten Jayawijaya. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi beda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat ini. Beda buku kemudian akan perbanyakan buku ini bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten.
7: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut, Herman Doga mengatakan setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Hisage melaporkan.
2: Saudara, Warta Berita Gema Papua sedang disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwila 1, Papua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Program ini disebut turut meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Berikut laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
9: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah. Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut.
10: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang ditambah dengan tenaga perpustakaan.

0: sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
1: Berharap program yang sangat membantu kebutuhan gizi dan semangat pelajar siswa ini dapat terus berjalan demi masa depan anak-anak. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, masih terkait dengan MBG, di mana program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu, khususnya bagi siswa yang berasal dari

0: sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
1: Saat ini jumlah pemanfaat MBG di SMA Negeri 2 sebanyak 965. Dan itu diantar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami merasakan bahwa semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu karena ya selama ini siswa sudah mereka ikut belajar dengan lancar tanpa ada yang mengeluh mungkin karena lapar dan sebagainya, tapi karena ada MBG, siswa semua betah di sekolah ya, dari rekod pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir semuanya berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu Ketua OSIS SMA Negeri 2

0: manfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
1: Bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri? Saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Yang pertama, sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
0: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Dan saudara, masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita simak laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
3: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir satu bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi.

0: pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
1: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggakannya, pasti 1-2-3 bulan kami akan ambil tindakan, karena itu sudah menjadi suatu perjanjian lewat kami dengan pelanggan. Bahwasanya lewat dari 1-2-3 bulan tetap kami adakan pemutusan jaringan, karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami. Sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1-2-3 bulan menunggak kami akan adakan pemutusan jaringan, supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami, supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
0: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
2: Kami membawakan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau nonaktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan, karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami, dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih. Kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan, sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak, sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf. Mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
0: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM, terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
3: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kebersamaan kita masih 30 menit lebih lagi ya, di Lintas Wamena Sore, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami juga mengingatkan untuk Anda bahwa Anda bisa selalu, ya dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran RRI lewat aplikasi RRI digital ya, silakan di download lewat Play Store, bisa juga lewat App Store ya. Jadi nama aplikasinya adalah RRI Digital. Jadi ketika Anda mencari aplikasi tersebut, nah logonya itu warna biru ya, dan nanti Anda mendownload aplikasinya dan nanti akan memasukkan akun ya. Jadi setelah semuanya selesai, nah Anda akan bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia ya, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 tentunya. Dan bisa juga menikmati fitur-fitur terbaru yang ada pada aplikasi tersebut. Ya, dan kita masih membahas tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Nah, di mana pendengar, Kemenbud menerbitkan pedoman peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Upacara tingkat pusat digelar pada 1 Oktober 2026 ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur dengan Presiden sebagai Inspektur Upacara. Nah, upacaranya telah digelar hari ini, pendengar, di jam 8 WIB. Dan juga pendengar, Kemenbud menghimbau masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September dan satu tiang penuh pada 1 Oktober 2026. Karena banyak yang bertanya-tanya, pendengar, bahwa untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026, banyak yang bertanya tentang tema. Jadi temanya tahun ini Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

Ya, dan informasi selanjutnya di mana Apindo mengatakan bahwa program magang perlu dibuka untuk pencari kerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mendorong program magang dibuka untuk mencari kerja tidak hanya terbatas pada pelajar dan mahasiswa. Magang dianggap dapat memberikan pengalaman praktik yang tidak selalu diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau tempat lain. Pencari kerja membutuhkan kesempatan magang sebagai sarana strategis untuk memperoleh pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara resmi. Dan informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan satu lagu dari miliknya Delon, Karena Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

97,1 Pro 1 RRI Wamena dan sudah pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, tinggal 2 menit lagi menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Sudah hampir 5 jam saya menemani Anda di Lintas Wamena Sore dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena di frekuensi 97,1 MHz dan juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Oke, dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini ya. Semoga Anda selalu sehat ya, memasuki bulan Oktober. Semoga kita selalu sehat untuk menjalani hari-hari kita. Dan ya, apapun rencana kita di bulan ini dan untuk bulan-bulan selanjutnya ya, semoga berjalan lancar. Dan akhirnya saya Selma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya dan yang beristirahat. Jangan lupa untuk terus mengikuti atau mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Wamena. Sampai jumpa.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di malam hari ini saya kembali Bung Agus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik. Kita tuntaskan kuliah masih di sini, masih dengan mus spesial pada Anda di Kamis malam, tepatnya di Oktober ini ya. Kita sudah berada di Oktober. Welcome to Oktober.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena Bergara Senang Sekali masih terus hadir memberikan kehangatan ya dengan pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Mudah-mudahan Anda terhibur di malam hari ini pendengar, dan kami informasikan juga bahwa nanti di pukul 9 ya atau pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian warta berita. Dan juga nanti di apa ini? Ya, nanti di pukul 20. Ya, pendengar kami informasikan bahwa nanti juga di pukul 20.

Ya, pukul 21 ya kita akan ikuti warta berita. Kita tuntaskan dulu pendengar memes dengan Jangan Menyesal dan jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP.
2: Ya, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Bahwa saya
4: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
4: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
7: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
4: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
5: Bahwa saya
4: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
8: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
7: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman

0: kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
4: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
6: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan.

0: Al Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
1: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
0: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
0: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya. Yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan

0: Akan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas.
1: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
2: Ya.
1: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
2: Ya.
1: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
2: Ya.
1: Gitu ya?
2: Ya,
1: jadi tidak menyebutkan nama Yaqut Holil Komas.
0: Sementara itu, terdakwa Yaqut Holil Komas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
3: Ya, nggak sempurna. Tadi kan bohong semua tuh. Terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
4: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
0: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
7: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
6: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku

0: Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15, kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat

0: Bro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro 1.
2: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kami mohon maaf karena faktor sesuatu dan lain hal ya, tidak kami tuntaskan tadi dikarenakan adanya sedikit gangguan ya. Dan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, masih akan terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: lihat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ya, musik-musik terbaik masih kami antarkan ke ruang dengar Anda ya. Mudah-mudahan memberikan kehangatan di malam hari ini dan terhibur bersama saya Bung Agus yang masih terus akan menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita tuntaskan Petra Sjombing dengan judul apa?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Iya, pendengar kami ucapkan selamat malam buat Anda yang masih terus menikmati siaran kami di 97,1 MHz ataupun juga membeli aplikasi RRI Digital ya. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini. Dan saya akan terus menyapa Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan terhibur dan kehangatan makin terasa dengan hadirnya beberapa pilihan lagu yang kami hadirkan.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Ya, pendengar, Anda masih dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua ya. Pegunungan tentunya, mudah-mudahan terhibur di malam hari ini dan saya sendiri masih akan terus menemani Anda di dinginnya Kota Wamena ya, di awal Oktober 2026 ini. Ya, mudah-mudahan Oktober ini penuh kesehatan, berkat dan rezeki juga buat Anda tentunya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini. Malam makin larut, tapi Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wapeda masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur maksud kami ya. Mudah-mudahan bisa terhibur menemani Anda menikmati Kamis malamnya atau malam Jumatnya bersama keluarga dan orang-orang terkasih Republik dengan tiada guna lagi.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita, dan saya Agustinus Pagiling yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Kamis 21 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin sebagai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat berserat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap darah merdeka.

Persatuan Indonesia. 4.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Bikron, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung,

air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat pegunungan tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Jumat ya, 2 Oktober 2026. Kebersamaan kita di suasana pagi yang teduh dengan tembang-tembang nuansa Islami. Dan jangan lupa untuk terus menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan dengan baik. Di FM 97,1 MHz Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami siarkan lintas berita Papua Pegunungan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan sangat mempengaruhi inflasi. Seorang penjual bakso menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Karujaya, Wamena. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya.

Berita pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengunjungi stan pameran UMKM Dekranasda Kabupaten Jayawijaya pada hari kedua Kriya Nusa 2026. Kunjungan tersebut disambut Ketua Dekranasda Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murib, yang memperkenalkan berbagai produk kerajinan khas masyarakat Lembah Balim. Dalam kunjungan Mendagri bersama Ketua Harian Dekranas, Idawati menjelaskan sejumlah produk unggulan UMKM Jayawijaya yang dipamerkan meliputi noken, kalung, topi, serta berbagai kerajinan tangan lainnya yang mengangkat kekayaan

dan Papua Pegunungan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Krianusa 2026 menjadi ruang promosi bagi produk kerajinan daerah sekaligus mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Kehadiran Dekranas Dajaya Wijaya membawa produk khas Lembah Balim sebagai bagian dari kekayaan kerajinan dan budaya Papua Pegunungan. Sementara itu, pengrajin noken dari distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengapresiasi keterlibatan mereka dalam Krianusa 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) di Jakarta. Keikutsertaan tersebut dinilai membuka wawasan baru sekaligus memotivasi mama-mama pengrajin untuk terus mengembangkan kerajinan khas daerah. Koordinator kelompok noken Haliago Wolpisugi, Dariana Dabi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya Ketua Dekranasda Jayawijaya, yang telah memberikan kesempatan kepada mama-mama pengrajin untuk membawa karya mereka ke tingkat nasional. Dalam pameran itu, kelompoknya membawa noken dengan motif asli yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Meski menggunakan benang wol karena bahan tradisional sulit diperoleh, motif dan nilai budaya yang ditampilkan tetap dipertahankan. Dariana, yang juga ketua PKK Distrik Pisugi, mengaku mendapat pengalaman baru setelah melihat langsung beragam produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia yang ditampilkan dalam Krianusa 2026. Dikatakan pengalaman itu menjadi motivasi bagi mama-mama pengrajin di Pisugi untuk terus meningkatkan kualitas karya mereka. Melalui event nasional itu, Dariana mengharapkan Ketua Dekranas Dajaya Wijaya dapat terus merangkul dan memberikan kesempatan kepada mama-mama pengrajin dari distrik lainnya untuk mengikuti kegiatan serupa. Ia menilai pengalaman tampil di tingkat nasional dapat menjadi dorongan bagi pengrajin untuk mengembangkan kerajinan, sekaligus menjaga warisan budaya Jayawijaya.

0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan yang saat ini dialami masyarakat sangat mempengaruhi inflasi daerah. Laporan Epifania Reaan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan yang saat ini dialami sangat mempengaruhi inflasi dalam daerah. Hal ini terjadi karena beberapa komoditas pertanian yang ada di pasaran Wamena harus didatangkan dari luar dan tentunya memiliki harga yang berbeda dari sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, Arter Purmiasa, menyatakan dampak dari kekeringan panjang akibat adanya El Nino ini berpengaruh terhadap inflasi daerah. Karena saat ini kebanyakan para pedagang pemasok memasukkan beberapa komoditas pertanian dari luar Wamena karena hasil pertanian dari petani lokal juga berkurang. Arter mengatakan meskipun banyak hal yang mempengaruhi peningkatan inflasi daerah, namun khususnya di Jayawijaya masalahnya ada di pasokan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Itu yang mempengaruhi ketika BPS melakukan survei didapati bahwa kondisi harga itu selalu berfluktuasi atau berubah. Hal-hal seperti itu membuat pedagang pemasok menghitung semua biaya yang dikeluarkan dan harga dari barang tersebut saat ini dijual harus sesuai dengan yang dikeluarkan. Namun kalau mekanisme pasar itu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan subsidi, maka pemerintah dapat mengatur regulasi harga kepada pedagang atau distributor.
2: Ya misalnya per kilonya berapa, kan barang kan ditimbang, order diangkut bawa ke sini. Nah pedagang yang dia mendatangkan itu, akhirnya kan dia menghitung berapa biaya yang dia kasih keluar, lalu dia jual itu harus harganya berapa. Lalu itu namanya kan mekanisme.

0: mekanisme pasar. Nah, kalau mekanisme pasar diintervensi sama pemerintah, kan kalau pemerintah berikan subsidi, maka otomatis pemerintah bisa mengatur regulasi kepada mekanisme pasar itu, kepada pedagang, untuk distributor. Tetapi kalau tidak, maka mekanisme pasar dari para pengusaha, dari para pedagang, dari distributor inilah yang bermain. Jadi kalau mereka menentukan harga berdasarkan nilai yang mereka keluarkan, itu berarti ya kita tidak bisa bicara apa-apa, begitu. Jadi yang bisanya kita di sini itu lebih meningkatkan produktivitas pertanian. Tetapi kalau cuaca yang seperti ini, berarti kan kita butuh irigasi. Makanya itu kan harus ada pembangunan irigasi air supaya sawah-sawah yang dicetak, nah itu bisa diairi. Nah, kita lihat ini kan air-air ini ada pencetakan sawah pemerintah. Jadi kalau misalnya kemarau berkepanjangan, berarti otomatis produksi kita itu akan berkurang atau akan menurun. Nah, kalau produksi menurun, sudah berarti itu pasokan barang dari luar itu akan masuk ke sini. Nah, jadi memang penting sekali untuk pemerintah ini lebih giat di sektor pertanian.
1: Kepala BPSJ Wijaya juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan hasil produksi pertanian lokal. Namun kalau cuaca yang seperti ini berarti membutuhkan irigasi yang baik agar sawah dan perkebunan milik masyarakat dapat tetap diairi sehingga tanaman yang ditanam juga dapat menghasilkan dan mempengaruhi harga di pasaran. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Polres Jayawijaya terus mengintensifkan patroli siang dan malam untuk menekan angka kriminalitas serta menjaga situasi kamtipmas di Wamena. Dalam razia yang dilakukan, polisi kembali menyita puluhan senjata tajam dan minuman keras lokal yang berpotensi memicu gangguan keamanan. Laporan Meki Kumurawa.
3: Polres Jayawijaya terus mengintensifkan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD sebagai upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, KRYD dilaksanakan secara berkala, baik siang maupun malam hari, dengan melibatkan personil gabungan dari berbagai satuan fungsi serta mendapat dukungan Brimob Batalion D Wamena. Razia menyasar kendaraan bermotor, pemeriksaan barang bawaan masyarakat, serta patroli dialogis di sejumlah titik rawan, diantaranya kawasan pasar dan pertokoan, Jalan Yosudarso, Jalan Trikora, Pasar Woma, Potikelek, Sinagma, dan Cibama. Menurut Albertus Mabel, dalam kegiatan tersebut polisi menemukan puluhan senjata tajam seperti parang, pisau, sangkur, dan badik, serta panah tradisional beserta busurnya. Petugas juga menyita puluhan liter minuman keras lokal, jenis cap tikus atau balo, dan sejumlah miras pabrikan. Warga yang kedapatan membawa sajam tanpa alasan yang sah, barangnya langsung disita dan didata. Sementara warga yang kedapatan membawa atau menjual miras maupun narkoba, diamankan ke Mapolres Jayawijaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Albertus Mabel menegaskan KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif menghadapi potensi kejahatan curat, curas, dan curanmor atau C3, perkelahian antar kelompok serta gangguan kamtikmas yang dipicu konsumsi miras. Lebih lanjut, Kompol Albertus Mabel juga mengimbau masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam secara bebas di tempat umum dan bersama-sama menjaga keamanan di Kota Wamena maupun wilayah Jayawijaya.
2: Seorang penjual bakso menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Karujaya Wamena. Polisi memburu pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja. Selengkapnya laporan Epifania Reaan.
1: Seorang penjual bakso berinisial KA, 34 tahun, menjadi korban penikaman di Jalan Karujaya Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu 30 September 2026 lalu sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan korban ditikam dari arah belakang oleh seorang pemuda yang tidak dikenal saat hendak berjualan bakso menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tikam pada bagian belakang bahu kiri dengan kedalaman sekitar 5 cm dan lebar 3 cm. Korban telah mendapatkan perawatan di RSUD Wamena dan dalam keadaan sadar. Polisi memperkirakan pelaku merupakan laki-laki berusia sekitar 15 hingga 17 tahun. Identitas pelaku masih dalam penyidikan karena korban tidak mengetahui secara jelas ciri wajah maupun pakaian pelaku. Personil Polres Jayawijaya telah melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan masyarakat, serta melaksanakan patroli dan pemantauan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian lanjutan. Kasat Reskrim juga menghimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut agar segera melaporkannya kepada aparat kepolisian. Lebih lanjut, Ibtu Marcelino turut menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang selama ini berperan serta dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Patroli keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan Polsek Asologema, Polres Jayawijaya. Hal itu dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Patroli menyasar ke sejumlah kampung di Distrik Mulyama sekaligus memberikan imbauan kantipmas kepada kepala kampung dan warga. Laporan Fajar Rahman.
4: Polsek Asologeima Polres Jayawijaya terus meningkatkan patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Asologeima Ibtu Samladin mengatakan patroli dilaksanakan pada sore kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sebagai langkah preventif menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Sebelum patroli, Ibtu Samladin memimpin apel dan doa bersama anggota. Rombongan kemudian bergerak dari Mapolres Asologeima menuju Distrik Mulyama dan menyambangi Kepala Kampung Kewin. Patroli dilanjutkan ke Kampung Holikima, Mulyama. Di lokasi tersebut, Kapolsek bertemu Kepala Kampung Anis Hilungka bersama warga dan menyampaikan imbauan Kamtibmas, khususnya agar masyarakat turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kegiatan melibatkan 5 personil Polsek Asologeima serta 8 personil tim ODC yang dipimpin Bribtu Hussein. Ibtu Samladin menegaskan selama pelaksanaan patroli, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Asologeima berlangsung aman dan terkendali.
2: Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Adem Wenente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Ya, selamat pagi pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kita berjumpa lewat siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Udara pagi ini seperti biasa cukup dingin, membawa kesegaran juga semangat baru untuk mengawali hari Jumat ini, hari yang identik dengan Jumat sehat, juga Jumat bersih dan hari yang pendek. Ya, walaupun hari yang pendek, waktu dan aktivitas tetaplah sama padatnya. Semoga pagi yang tenang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali menata hati, mempersiapkan diri dan melangkah dengan penuh optimisme. Selamat pagi untuk adik-adik pelajar, bapak ibu guru yang sudah lebih dulu persiapan ya, untuk kembali mencerdaskan anak bangsa di setiap satuan pendidikan yang ada di Wamena, Papua Pegunungan. Ya, dan pendengar, apapun aktivitas kita hari ini, alangkah indah ketika kita awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur sembari berharap semoga hari ini semua berjalan lancar, diberi kesehatan serta keberkahan bagi kita semua. Suasana pagi kami terus menghadirkan musik pengantar aktivitas, juga selingan informasi-informasi. Dan saat ini pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk terus membuat hidup lebih bermakna.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini, kenapa belum sampai juga?
1: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih

0: 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah, wah, wah.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pukul 6:38 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di FM 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Ya, pendengar, nikmati suasana pagi ini dengan pikiran yang positif. Dan jangan lupa bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Di Wamena, ibu kota Papua Pegunungan ini, tentu beberapa tempat pelayanan publik seperti di RSUD maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil biasanya sudah antri pagi-pagi ya, baik untuk yang mau berobat maupun untuk yang mau mengurus dokumen kependudukan. Ya, jangan lupa untuk sarapan pagi karena penting guna membantu tubuh mendapatkan energi setelah kita beristirahat sepanjang malam. Sarapan juga dapat membantu kita untuk lebih fokus dan bersemangat menjalani aktivitas hari-hari ini. Ya, selamat pagi untuk Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitas, baik yang berkaitan dengan antrian maupun yang sudah membawa sapu ya. Mama-mama petugas kebersihan Kota Wamena yang sudah melakukan aktivitas, bahkan ada yang sudah selesai. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas lainnya di hari ini. Bagi yang kurang fit, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, berobat dan minum obatnya ya. Semoga Anda cepat sembuh. Ya, abang-abang ojek, abang-abang sopir, bapak ibu yang hendak mengantarkan anak-anak, juga tamu-tamu Anda ke tempat tujuan, tetap konsentrasi saat berkendara.

Dari langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kemarin Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet pada Kamis 1 Oktober kemarin. Kali ini menyasar sejumlah posisi penting di jajaran tim ekonomi. Dinamika pelantikan kemarin terbilang cukup menarik, pasalnya formasi baru kabinet diwarnai oleh masuknya sejumlah nama baru, adanya pergeseran posisi, hingga penugasan menteri yang kini harus merangkap jabatan. Pada jajaran menteri, posisi strategis kini diamanatkan kepada Muhammad Sarmuji. Ia resmi dilantik dan dipercaya oleh kepala negara untuk menduduki kursi Menteri Perindustrian menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain masuknya nama baru, kejutan lain datang dari sosok Bahlil Lahadalia. Dalam reshuffle kali ini, Bahlil resmi naik kelas dilantik sebagai Menteri Koordinator atau Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Menariknya, Presiden Prabowo juga menugaskan Bahlil untuk tetap merangkap jabatannya saat ini sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda hilirisasi dan transisi energi berjalan selaras. Selain itu, wakil menteri yang baru juga dilantik. Gerbong wakil menteri atau wamen di sektor ekonomi, keuangan, dan pangan juga mendapat amunisi baru yang cukup masif. Prabowo menunjuk sejumlah nama untuk mengisi pos-pos krusial. Yang pertama ada Derajat Hari Wibowo dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang perekonomian. Selain itu, Nurko Liso, Ibnu Aman, dan Luki Alfirman, keduanya masuk memperkuat Kementerian Keuangan dengan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ada juga nama Muhammad Saleh Mustafa ditunjuk untuk menduduki posisi Wakil Menteri Pertanian guna mengawal ketahanan pangan. Dan yang berikut ada Irwan Meilano resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Langkah perombakan kabinet ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah untuk langsung tancap gas, dan formasi baru ini diharapkan mampu menggenjot produktivitas industri, menjaga stabilitas fiskal, hingga mengamankan ketahanan pangan dan maritim nasional. Selain itu, Kapolri juga dilakukan serah terima jabatan.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
0: Ya, pendengar terus bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6, 1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis, Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing. Hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Armanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
5: Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryaseto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudi telah dilakukan sesuai

0: Presiden bersama.
1: Nggak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan pick and proper test dan segala macam, dan langsung kenapa demikian, Mak?
0: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya, dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudwi Arioseto sebagai calon Kapolri.
3: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudwi Arioseto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
2: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudwi Arioseto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudwi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
2: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
3: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua, dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kandungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise SP, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safepost 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual. Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah, sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserah terimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya, pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama, bangunannya sudah selesai, tapi sarana-prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
9: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar demikian tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kini pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di FM 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Ya, pendengar, pagi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 kami terus memperbaharui informasi juga menemani aktivitas dan perjalanan Anda.

0: Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya

Ya, pendengar, suasana Jumat pagi yang cerah, seceria hati yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Wamena. Mentari pagi hari ini akan bersinar membawa udara segar juga semangat yang baru untuk terus berkarya di hari ini. Hari Jumat, hari yang pendek, identik dengan Jumat bersih, Jumat sehat. Tentu ada yang akan melakukan kegiatan olahraga maupun bersih-bersih lingkungan tempat kerja maupun lingkungan di sekitar tempat tinggal. Jangan lupa segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dan rutinitas Anda hari ini untuk kelancaran aktivitas.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh
1: Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wah, wah, wah.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca pagi hari ini wamena cerah, namun bagaimana dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan? Saat ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Wamena, ada Sulis yang bertugas untuk menyampaikan informasi cuaca di Papua Pegunungan. Sulis, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia Radio Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Pertama-tama untuk daerah Wamena Kota diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari, hujan ringan pada malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 15 hingga 27 derajat Celcius. Angin berembus dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 1 sampai 18 km per jam dan kelembapan 45 hingga 96%. Untuk daerah Jaya Wijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 15 hingga 27 derajat Celcius. Angin berembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 14 km per jam dan kelembapan 44 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari, dengan suhu 13 hingga 26 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur, dengan kecepatan 0 sampai 14 km per jam, dan kelembapan 46 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, dilanjutkan dengan hujan ringan pada siang, malam, hingga dini hari, dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius. Dan angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 0 sampai 16 km per jam, dan kelembapan 55 hingga 100%. Untuk daerah Yahukimo, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dilanjutkan berawan tebal pada dini hari dengan suhu 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 16 km per jam dan kelembapan 55 hingga 100%. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dilanjutkan berawan tebal pada dini hari dengan suhu 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin berembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 11 km per jam dan kelembapan 60 hingga 100%. Untuk daerah Mamberamo Tengah, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, dilanjutkan dengan hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari dengan suhu 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin berembus dari barat hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 17 km per jam dan kelembapan 52 hingga 100%. Untuk daerah Duga, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dilanjutkan dengan udara kabur pada dini hari dengan suhu 13 hingga 28 derajat Celcius. Angin berembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 12 km per jam dan kelembapan 50 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang, dilanjutkan dengan hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius. Angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 1-10 km per jam dan kelembapan 54 hingga 100%. Selanjutnya, untuk peringatan dini disampaikan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada wilayah Jaya Wijaya, Lanijaya, Mamberamo Tengah, Duga, Gunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKGWamena. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Rekan Sulis, bisakah Anda sampaikan desiran cuaca 3 hari ke depan, khususnya Kabupaten Jayawijaya? Apakah masih ada hujan atau seperti apa?
2: Untuk Jayawijaya. Baik, untuk bagaimana? Maaf, bagaimana? Desarian 3.
1: Ya, untuk 3 hari ke depan, apakah Jayawijaya masih akan diguyur hujan atau seperti apa cuaca?
2: Baik, sebentar.

0: Untuk perkiraan dari hari ke depan sampai tanggal 4, ya masih ada perkiraan untuk daerah Jayawijaya. Diperkirakan intensitas hujan sedang hingga lebat sampai tanggal 4 Oktober 2026.
1: Baik, terima kasih rekan Sulis informasi cuaca di pagi ini. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, pendengar, informasi cuaca di Papua Pegunungan disampaikan Sulis, perakirawan BMKG Wamena dan desiran cuaca 3 hari ke depan Kabupaten Jayawijaya. Menurut perakiraan BMKG akan ada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, musim kemarau yang sudah kita lewati bahkan masih kita alami ya, akan membawa dampak, bahkan sudah membawa dampak langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan kita maupun makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Ya, dengan adanya informasi cuaca, kami harap kita terus mewaspadai setiap perubahan cuaca yang terjadi. Tentu saja untuk kehidupan yang lebih baik.

sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat.

0: kebenaran terkini.
1: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air, diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
2: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jayawijaya menyebut bencana kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya turut mempengaruhi pergerakan harga dan inflasi daerah. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya produksi sejumlah komoditas pertanian lokal. Akibatnya, sebagian kebutuhan masyarakat harus dipasok dari luar Wamena dengan biaya distribusi yang lebih tinggi. Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arter Purmiasa, mengatakan kekeringan berkepanjangan yang dipengaruhi fenomena El Nino berdampak terhadap produksi pertanian masyarakat. Menurut Arter, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi. Namun di Jayawijaya, salah satu persoalan utama berkaitan dengan ketersediaan pasokan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Berdasarkan pantauan BPS, harga sejumlah komoditas di Wamena mengalami fluktuasi. Penurunan produksi pertanian akibat kekeringan juga membuat pasokan dari petani lokal berkurang, sehingga kebutuhan pasar harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Arter menjelaskan berbagai biaya distribusi tersebut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan pedagang dan distributor dalam menentukan harga jual kepada konsumen. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui kebijakan subsidi dapat membantu menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, tanpa intervensi, harga jual akan sangat dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan oleh pedagang atau distributor untuk mendatangkan barang. Dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, Arter menyarankan pemerintah agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Dan salah satu upaya yang dinilai penting adalah pembangunan dan pengembangan sistem irigasi. Menurutnya, ketersediaan irigasi dapat membantu menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, terutama ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan.

0: kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan